kan lasa kan aseng kang sam lasa ciwung pasin san aseng wi arong alam.

Nale tum kar jilong bom laki. Alom bilom ajay meg. Labang suang deng along adun chualun arjuita. Bijoy lekthe kilun alun. Honthe lamar janalun. Labang solun apan kachunuri nang kilu laki. Dipu rong yang pongpen. Robiram rong par. Sukhila teron pi. Serlibon rong par pi lapen. Achot senod rong par. Arjuita nang alale tum kar jugang tung labang so alun.

0: Soa loa seng tong. Labang soang deng long. Ke ching si ninga loa lam te azekta ambika ntp aninga loa lam te.
1: Pardon. Nilimen lake ambika ntp. Nili ke do adim lake dipu rong monjir. Nili ningar loa alam chethandam sina. Nili non amat ke akaprek thang asaita klem dun dila. Nili methang ahem tun lapen osomar si chelana bom. Nili somar bang hini do arloso soinut pinso soinut. Lapusi hem osomar chelang bom. Akaprek ni marli atuma phan nili kapachini dun kang tum ke lahelo. Ili paya tum ke imethang ahem tun lapen society along rong atuma long same kachelang dun nangji akinang sot. La nilihin pen ke lapu ansi nili pachini dun charlo kardom.
0: Lapuana puana litum. Ambika intipi aninga lo alam te arjalong itanglo. Adun turam tuilo nang lake. Yoga putak. Chiho chiput. Yoga putak chiho chiput along. Aroti rong parpi lapen hutbang pandar teronong bong chiho chiput ilitum arjaksena.
2: E okkache perang mate e ok e pran ke messenger phan plote yoga ke klem sitami isi ke mesena war sailo lasi labangso yoga ko puson si ke klem nang jima mate yoga long ko pipi ason si kachini nang jima labangso alam kachini ji phan mate ilitum phan ekapathan ji phan pura akashwani dipo hin pen yoga ke klem ver abang phi aphan chopha ponlo alangli men lake aruti rong phar pi bo alangli sta menon nilidung Microphone thing no sidolo. Lassi akhaipi nalipan aprangsi akaswani di puhin pen suri suri ni kang sam kardom ng pajuriglo.
3: Ricardo.
2: Tangte akhaipi litum kachinki jialam tebang ke lalo. Yoga putakle pini chinki ponlo nang lassi. Yoga ke klem jiapan pulote a technique asanas lapen ali sitame chini nangji. Lassi lahai hui kachini.

lapan lapan anak tu Guwahati station karbi yang dia nampen pay tak pon asan asan karbi jamek arjui long tang laki akash wani dipo jamek pay tak pon tak ke FM ni nong pen mega hertz paru sira tak bora sira ke lapinan parta news on air app lapen race app long stambe lebang so jamek tang tu arjui long je Pinyani kang sama jangan pegang kunglong, nang lalu temang nuni le, babu kru niang. Todang te, jangan pegang kung le dang pon dirunang. Jangan pegang kung ceng si, di masa lun bari macam pegang pon le ceng pon dirunang. Di masa lun bari macam pegang long, non nang lalu temar cuy long po. Prodi paplang barla pen, arisang hutum kilo nalan. Alun nalam te, dai siwai.

non malam so pilotin al temar julung po Delhi pen pai tak pon isi kenang sot ajay mek men lake sorkar kachari tang ningkan krih ni kepleng.

alam bilang macam yang longpen adan tulun aduk senang mongol singkro kilun alun alun lamte keng sang asami labang solo ne pan karju ane kang tum nake alang tum ke arong me nai tokonde loren tiron basa pbp huntara tiron pi sarlong ki tiron teng tom tiron bison belapen junaki bepi todang te aduk senang alang itu pun kacau dengri labang solam.

0: joy ni penti. O king sangas sa minang joy ni penti.
1: Alam bilam mucha meglong alun tulun arjuksina bijoy lekte kilunalan alun lamte bangso aperte
2: la bangsolun apan karjuni kang tum lagi em tun pi lumbajong aklam long penang letum sar ek rompi mong tiso ronjit tiso bisojit rompi lapen jiten hanse to dangte abjuk sina alang litum pen kacurung ri labang solon